Tora, semoga kemarin selesai di sini Minang. Oi, welcome to Minang, satu favorit radio semoga kemarin 93.1 FMR. Semoga kemarin suruh Minang, welcome, welcome satu angka program Domingo. That's